0: 期日早上七点到八点 ，Beautiful Sunday。
1: Selamat pagi, Kak 先生。
2: Selamat pagi, Kak 師傅。
1: 好，早晨，早晨，繼續翻到嚟 Beautiful Sunday 啦。跟住落嚟咧，有幾則嘅 announcement， 麻煩 Kak 先生幫我哋讀出啦。
2: Sebagai anggota masyarakat, disarankan untuk menggunakan hak sipil dengan mendaftar sebagai pemilih. Kalau sudah umur 18 atau di atas pada tanggal 25 September dan adalah penduduk di Hong Kong, permanent residennya yang tinggal di Hong Kong, nah, Anda berhak mendaftar sebagai pemilih. Jadi boleh mengisi aplikasi sebelum 2 Juni melalui I Am Smart. Dan memasukkan aplikasinya itu formulirnya bisa online, pakai email, pos, atau fax. Dan aplikasinya itu formulirnya tersedia di I Am Smart atau di va.gov.hk. Dan di semua kantor distrik, di kantor manajemennya perumahan publik, dan di kantor registrasi dan elektoral. Dan kalau sudah mendaftar, dan sekarang ini adalah seorang pemilih, boleh memeriksa pendaftarannya dan juga detail-detail diri melalui IM Smart dan juga di va.gov.hk. Boleh juga mengupdate alamat dan informasi diri melalui IM Smart juga. Untuk detailnya boleh ke va.gov.hk atau telepon ke hotline-nya kantor registrasi dan elektoral di nomor 2891-1001.
1: 嗯，啱提到咧，有关于提醒大家要去做选民登记啦。咁如果咧想了解更多嘅话咧，可以上翻网站 vr.gov.hk 或者致电热线2891-1001。
2: Kita selalu harus waspada untuk influenza COVID-19 dan penyakit saluran napas lainnya yang memang masih tetap ada. Jadi kita tetap bersih secara pribadi dan lingkungan. Dan kalau lagi bersin atau batuk, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu cuci tangan dengan sabun dan air, dan digosok paling enggak 20 detik. Dan kalau merasa tidak enak badan, pakai masker dan dapatkan saran medis secepatnya. Di program vaksinasi flu yang dari pemerintah tahun 2025-2026, sekarang memang masih ada, jadi boleh divaksinasi setiap tahun, lebih cepat, lebih baik. Dan orang yang berhak bisa menerima vaksinasi ini gratis atau dengan subsidi. Dan COVID-19 ini walaupun aktivitasnya sudah rendah, orang kelompok tinggi, resiko tinggi, misalnya orang yang tinggal di panti jompo, orang tua umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-60 tahun dengan masalah penyakit kronis, orang dengan kondisi imunokompromi umur 6 bulan ke atas, dan wanita hamil seharusnya menerima vaksinasi booster pada waktunya. Jadi untuk detailnya boleh ke website www.chp.gov.hk.
1: 嗯，刚刚提到咧，有关于预防呢一个季节性流感啦、新冠肺炎啦，以及其他呼吸道疾病嘅一啲呼吁。咁如果想了解更多嘅话咧，亦都可以上翻网站 www.chp.gov.hk。
2: Kanker serviks itu yang paling lazim di antara perempuan di Hong Kong. Jadi pemeriksaan teratur itu efektif untuk mencegah kanker serviks. Kalau kita usia 25-64 dan sudah pernah berhubungan intim, seharusnya diperiksa teratur. Jadi banyak perempuan itu sudah terinfeksi dengan virus HPV, dan ini virus penyebab kanker serviks, atau sudah di taraf awal dari kanker serviks dan juga tidak ada gejala-gejalanya. Maka itu ingat ya, walaupun tidak punya gejala, sudah juga divaksinasi terhadap HPV, atau sudah menopause, tetap saja harus diperiksa serviksnya. Jadi pergi boleh ke Maternal and Child Health Centers dari Departemen Kesehatan. Jadi ini pusat kesehatan ibu dan anak. Boleh juga ke Women Wellness Satellites. Maksudnya itu ada klinik dari Primary Health Care Commission dari penyedia layanan kesehatan primer, atau dokter keluarga, atau dokter kandungan, atau organisasi non-pemerintah. Dan kalau mau bikin booking dengan Departemen Kesehatan, boleh telepon 3166-6631. Lagi pula ada tempat yakni yang namanya Women Wellness Satellites. Mereka juga menyediakan ada HPV self-sampling. Jadi boleh ngambil sampel sendiri untuk pemeriksaan virus HPV mulai Januari 2026. Untuk detailnya dan bertanya bagaimana ini caranya, boleh hubungi tiga tempat ini, yakni kalau yang berada di Pulau Hong Kong, Hong Kong Island, nomor teleponnya 2855-1333. Atau kalau yang di Kowloon, nomor teleponnya 2855-1222. Atau yang di New Territories, nomor teleponnya 2851-1722. Untuk informasi, boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk.
1: 刚刚提到咧，有关于子宫颈癌筛查嘅事宜啦，咁啊，如果想了解更多嘅话咧，亦都可以上翻网站啦 ，www.cervicalscreening.gov.hk。
2: WFA atau skema tunjangan keluarga pekerja itu sekarang sudah boleh dimasukin aplikasinya bila ingin, dan aplikasi dibuat per keluarga dan semua anggota keluarga harus resident Hong Kong. Keluarga yang cuma satu orang saja kalau memenuhi persyaratan jam kerja, pendapatan, dan aset boleh meminta tunjangan ini juga. Dan boleh melaporkan jam kerja lebih dari satu kerjaan yang dibayar dalam bulan yang sama, termasuk kerjaan full-time ataupun part-time. Dan jam kerja dari semua anggota keluarga akan digabungkan. Dan untuk keluarga yang lebih dari satu orang, dengan jam kerja gabungan, per bulannya tidak kurang dari 144 jam, boleh mendapatkan tunjangan dasar. Kalau jam kerja gabungannya itu tidak kurang dari 168 jam, boleh memohon untuk tunjangan medium. Kalau jam kerja gabungannya itu lebih dari 192 jam, jadi keluarganya itu bisa memohon tunjangan lebih tinggi. Tergantung pendapatan keluarga, tunjangan bisa diberi penuh, 3/4 atau setengah. Dan untuk tunjangan dasar yang penuh itu jumlahnya itu $1,150 per bulan. Yang medium itu $1,380 per bulan. Yang tunjangan lebih tinggi itu $1,610 per bulan. Setiap anak yang berhak di keluarga bisa mendapatkan tunjangan anak, dan tunjangan kalau taraf penuhnya itu $1,610 per bulan per anak. Keluarga WFA pada saat yang sama tidak bisa menerima CSSA. Semua informasi tentang ini bisa didapati di website wfa.gov.hk. Untuk pertanyaan boleh telepon ke hotline 24 jam di 2558-3000.
1: 刚刚提到咧，有关于在职家庭津贴嘅事宜，咁如果想了解更多嘅话咧，亦都可以上翻网站 wfa.gov.hk， 或者致电佢哋24小时嘅热线2583000。

0: 过个天，咁就系咁样咧。佢中意，佢觉得咁样靓啲。
1: 最好系自己 set 机，一系咧你就去嗰度全部 OK 啦。然后咧嗱呢一个位啊，个机咁，然后叫佢揸住，你净系揿嗰个影相嗰个掣啫，净系揿嗰个掣啫。通常都 OK 嘅，我覺得。
0: 係啊，我覺得咁樣最穩陣咯，因為又唔可以要求人哋要拍到同你一樣嘅，咁人哋都好慘，佢都唔知道你想要咩。咁但係你 set 好俾佢，佢幫你影，咁就最穩陣咯。嗱，手指又冇得講啦。
1: 所以咧，如果去旅行或者一齊嘅話咧，你跟翻咧同你啲 friend 咧，大家影相嗰啲技術差唔多嗰啲咧，係最開心嘅。
0: 係啊，咁就一定有靚相咯。咁啊唔同嘅，咁你同唔同人去有唔同目的噶嘛？
1: 亦都咧，如果你影相好靓咧，人哋都好中意同你一齐去旅行，因为知道咧同你一齐嗰一辑相咧一定 OK 嘅。
0: 系啊，
1: jadi kita juga ngomong kalau hari ini soal pengambilan foto-foto di luar itu adalah salah satu juga hal yang menyenangkan ya. Karena kalau orang itu pintar foto, biasanya tuh teman-temannya juga seneng pergi bersama-sama dengan dia. Karena kalau seandainya foto-foto bersama itu juga hasilnya itu bagus-bagus. Makanya itu sebenarnya kita juga belajarlah kalau seandainya teknik-teknik untuk foto. Tapi ada orang yang memang seumur hidup tidak bisa foto. Maksudnya tidak bisa pegang kamera ya, jadi antara miring-miring lah, kalau foto pemandangan itu dia akan foto lantai lah, jadi macam-macam. Jadi mungkin kalau begitu ya udahlah, orang kayak gitu itu biar dia jadi model aja, nggak usah dia yang jadi fotografer.
0: 咁睇下大家谂下啦，你中意清晰感定系还是而家兴嘅模糊感啦吓？今集时间去到呢一度啦，我哋下集再倾过，拜拜，贾先生，
1: 拜，贾师傅，
0: 拜。